0: himene no wa chikita ponokin ini wa keser noki
1: drop
0: chap ia
2: KPYT KPYE, the voice of the Basta Yaqui tribe.

0: ini mana nak way kita apa mungkin ini wakil sama nanti muka
1: talk KPYT KPYU the voice of the Basco Yaku tribe.